Tuutaku kullu kalmla play kura prenba hanu ku kulta patutako ngaini. Nang te palle muna kalmla ku pampa palla yenen jako pukurla ringu jako. Inne kullu ngaina piti mai ke complaint service anka wangapai. Nang te free panna te kullel pai warai tuutaku panna kulleni jaji pampa tuutaku kulleni panna anna puli Australian government ngu puli manjel pai. Alla jei wangani nursing homes, home care packages, Commonwealth HACC service lo kulu. Tinga ni do ngurpa na service in do pomenti ni, munda pampa menti ni, munda tinglo do ngurpa service puli kapani ko menti ni. Polo tana tepila. Ngana ni do epnal bai, yaldi yaldi pampa kanyi ni, yin do epnal jako kura wangkara uiran ni ditang. Anlen la kora na ko ja ku panel fe munu wangkara chukara ngo ja ko chungu palan ja ko pamba ngana la wangka pai munta yindo dana na abnal ba yindo ngana na kora pana da charla ba na ga wangka ba le la walka dunan ngana na kora yian ja ko munta inda na langa yindo na ngana la wangka na ga ngana na yindo na kulel ko munu kulel ko ya ja de yindo pala aplon ja ko Tinggal nyindo mukren juya ini nyindo pa takut jago jago pala lagi. Mula jenggal nyindo pala wih aku leni kura panjang dadara wangka jago pala. Kunci po hal telku nyindo na wangara yang jago. Kolen mahara kolen bar put ke elm nalku. Wangka nyindo po walter mal petota kolber pampang kanyeling healthcare clinic staff munta health workers anana kura dara. Indo ngana na ring on my health care complaint scheme nga number langa zanga 1-800-550-552 number banya the bureau 1-800-550-552 kulo indo ngana na indene nga nawa healthcarecomplaints.govspace.gov.au

nyamba ngala banyango jolo paro kudagala banyanga nga kaya jara wear pao manu nam banyanga yanga kudal pao ngalba kampar ngul langa time after time nga nem ipri jinga nga manu kudal pao langa problem lang marano nyuruan paro manu kudal pao pao jana lokade man manu nam bichinda kare te kare ngula jangga yapang kudal pao lokade man nga HK nga mara ban nyamba jim po utno ane karame yanga mila pinyi kalap jana panu kare leche ngula jangga sometime mat pi yanga wangkan jakut mat pi really hard mara mana ka family ku takal pe jana mila pe ni mana print long lo mana nyambe jangga ya pa kanga cinta kare long ka nga wori chen de long lo tu ka te kan banyu di pes wa ngule de kalam proof man kalam nya nga ya pa ku tu receive nga mana nga wangkan jok ku takal wa takal nyam bo jo ku takal jo ku takal bang ka wangga ngule ke kalak ngal pa ni mar pi mon bara nyambe cinta kare jangga ka te kan banga ching jar mara yang ka help man da ku ya pa ku chalu pa ro ku tu mula tangga making show ngan ayke number aku like angga lukari mendok angga kaje kan matpi ngurang ka madane yang ga yungunya nangga matpi kaje kan banjun mada wajim la la ngeran mada kaje kan bala kut puri mada mula ram mada yang ga everything ku takal pe angga mula rangga manunya ni mula ra ku mula jombe chalu paruk lam nyam bojo nyar pa kam jing tera angga ku takan pore je ambo ko all people ko nyam bangga mat pi first thing mana kalau macam cara yang kan nyerpang suruh macam mana kalau ambara problem yang kau orang kanca aku nombor apa yang jemula jangka service prepare aku mana kalau nyampe jangka like nyentak ke apa orang kau old people kura mula jangka siapa mungkin yang problem mana kalau mat pi service kan yang prepare aku oh nombor apa kaca kau orang try jaya mula jangka mat pi ambo jok kalau kau per things mana muncul mana ambo jok mana ambil jenjang kalau jenggulah jangka problem yang kayak kaji bangga kusum mana lah mau problem sang ngulara number ambil kujana kau angka number jo mana angka ada people lang kujaga mula jangan angka mula nu mula kaya lang mula angka when you care for all people mula jangka problem kaji bal mula kala kaji kau mula ambil juga angka service prepare wat ngarin number jaga jaga mula mutu mana yang kau no all people tu so number jo angka kaji mula help kau ngawarai kala mula kalau macam jangan contact mana angkat team atau ambara, mula jadi HK compliance scheme lah. Mana nombor aja kalau macam free service ambara tu, ya apa aku nyanyi cakap ambara tu. Yang kau worry kita kan mana angkat quality care lang, everything angkat service, angkat saman lang aku receive mana kita kah HK prepare sengat. Mula angkat mana from mana Australian government, like mati nursing homes, angkat mula mati car package angkat service everything ambara commonul HACC service mula. Mana ambil jangka, orang kan jangka kind service jangka, nanti person lama mat pi cinta kah long gaya apa ko, service jangka ku jaga mana iman cinta kah last try jen cup man gula, mana jangka service prepare, mana ambil orang juga kah jangka kumun jaya mana jangka old person gula jangka ku jaga lama nyuruh ku jaga perlu kah tip mana jangka problem jangka, nampu ku jangka service jangka prepare ku, kaca kah orang neng kampar orang jangka problem ku jaga jangka karam. Walau mulai jikalau kang fair mera karam yang kah old person kira yang kah service prepare dengan yang kah old person yang kujang yang kah contact lah jamu karam mulai nyanyi mulai nyanyi cari pampir tu mana oh kalau kang help mana nyuruh cendera kah jamu tu mulai tu kaje kang luang kah me yang kah number way problem way mulai jangka kaje kang jangan nyuruh lang cari pampir mati phone lah mera mati kalau mati mana lah mera oh suruh pangan yang internet lah kalau luang kah oh kaje pampir jamu tu mati contact mana kalau jangan cari ping oh kapungun nyam bro lu cepat nyanyi wan cinyen and mat pi nyen ko jo para way mulai di kaji kampanan kapung help man man nyam bro nul pam nyan ede ede man la number pro lu mulai di kaji kampanan ede man ede che man nyam bro cinta kaji karang ka comfortable ngana ka like mat pi kaji kampanan ngam kam char pe problem man bro ne pa ko jaga nyam bro ya pa madan sorry man pa nyam bro ko jo yang ko jaga pang ko ta ka ore ka lo ngam man nga cukup pa di sil ka ngal pore jail jam ra yang wang kan da ko jo nampu jong orang cinta kalau orang tangga family members mera friend mera angka oh nganam kujat nampang representative mana yang kau nampat pi health clinic orang kau orang mera staffing oh angka work sengka kujat kalau orang punya nama mera angka kujat kalau orang melihat punya angka problem punya apa yang lama pelajangka ya apa angka our people luka deh mandau nampu orang tu kaji kan pelajaran mula tu ringi mana nampu orang nampang mula tu ngana la HK compliance scheme lah mula tu angka 1-800-552-1800-550-552 and you can also ngana yalang lakala ma internet la pendi ma number ajo mula jangka hkcomplaints.gov/.gov.au